0: ufatiwe.
1: Alfonso
0: toka pane menye pesi tilufuno vina ife indeka